0: sanoma.
1: Siin bu bu bu siin bu bu oli. Otpo kalambe da bu apka kuo oye. Oli ale sport deu fasa ini sila. Bu pen ini koi fata nga inga kong ini sila. Oli mafu akwa. Bawa kilit fak sifa akwa hai. Oli ale sport deu bu pen ini kong ini sila. Bu kwa fasa ini koi fayo. Karuai, kau masih kau nggak faham baik. Bukan kau kia truk sih faham ngai, sport nggak?
0: Iya, konsep mai.

0: Oh, ini kamu pergi Amerika. Upai orang ala dari bawah. Orang ala dari upai Goyano.
1: Oh.
0: Orang kamu pergi Amerika. Ela sini awal. Orang ala sana dari Goyano. Kau orang mau ngopi apa? Kau kau kelas dari merkampi. Oh, West dari merkampi last name. Orang asalnya saya goyano.

0: Sabay, sabay. Uy, sa ano, may mental of city.
1: Yeah. Palingol, grupo, Black Sabbath. Ay, nawalo na uy, solo. Olo na manager, olo na to alua, Sharon, lingol, olo na to alua. Ubaliw, pasilig.
0: Masi,
1: masi,
0: masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi, masi

0: Olur.
1: Sanırım.
0: O ben şarkıya bak. Ekele yaptı şarkıya bak. Ay kaç yer peki. O pay mua. Sapeş of kia bak. Oleh ala ni kisir lah. Kau sapeş of kia bak. Eku si en bawa dungo. Kini tiar kia bak. Koi bawa bawa dungo di hiyuk. Sapeş of kia bak. Yole kisir lah. Ngabu kau sapeş of kia bak.
1: Ah, yang fay momo lima sepuluh ni kat World Commonwealth tak World British Empire Games. British Empire Games. Yang fay tak siapa lima sepuluh. Alfik Farmer lima sepuluh yang fay ini. Sana main telefon tu.
2: Le PC de Langi.
1: PC de Langi, CC. Nale fama marama tu ka beri sem.
0: Bia.
1: E yeri kaseti ale al tiama. Eta uore the best of tiama. Ai kusara al kaseki nga. E se furu PC ba isi kaseti sa fai momu. Na sa tu fata si ai.
2: Ele pensa ale tiama fofo ya ele se PC se tasi de pinne.
1: Jalanan MRFC ya saya mau rayu dengan orang YouTube ya. Saya pesis stasi ngah sah mersi melihat kesetia ngah cak orang tapi staff dia mak. Aku jangan pesis MRFC ni macam ya saya masa rupa pesis foy ni le pule awal le tua. Ah, nak omai le orang. Omai
2: le
0: orang
1: kita. Ia
0: mahir
1: I'm going to go to the hospital.

0: Pues
1: as bombas na cabeça em oi a Fiji.
0: É.
1: Olha Fiji.
0: E aí?
1: Nanga que força se tinha ali que ma.
0: Oh.
1: Alemão.
0: Fiji. George vei, vei, vai. Vei coçou, ó. Oh. Ya, saya nomor si murmuri.
2: Perkalau nggak, alu plek kima, saya bawa dengan saya tifa.
0: I.
2: Ngasih ko aja dek alu plek. Oh, ialah lingkar sama ngasih ko alu plek. Perkalau nggak saya tifa ke alu plek, cuma dek bersambo.
0: I.
2: Oh, lingkar sama alu plek ngasih ko.
0: Kalau macam tu sini Maya Sam, orang ini orang pelik ini nak skor Malaysia Samoa, calungam Samoa. Itu India, Safari, Alhamdulillah. Nasau cukup inana. Yeah.